0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Sulit fakir fikir sedi injen jemik berdaya cumpitja sumik akimul nelokut demik bisa ngarat tiba. Sulit fakir fikir miki sut nanok media bi injen jemik nelokut fikir bayi. Atau berat senut ikhlas nawat sid sorlu dan kau cuma kisah lu atlet bi mizuli sunut temanu atau bilas senari. Aki cita tamat sad seksu noni alfam simita asal siput. Bayi sakan mau sukuit cuat kainit nelwi mut atau bi siut imarunit nanok media kilimi bayi sakan mau sukuit.
2: Nanoq FM.